0: matatizo loe pakolota madengo kutimisha shana kanch unoni kutima utunkwida yada utuliuta tuka tungangalianga shimadengo shali gazeti limodi jimbo lia kabu delegado wakati ya upata metenga vya kubalingananga na dimu delota kwa tika kunu tida na shimadengo shali abali
1: posta kozinyar hoje.

mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinako unyawa uoma la witu ngwa cha usentina uoma la wiri henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

kala va tokonu teliwa. Toka hekine anveya onira mlopo nono na ruhi lipi he mlopo na va tokone. Musuele kwe tokwe yohono ne. Mwira mukumanansene ya.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Riano ni wala baba mteko yasa nulumo emakwa na kumihera wampula po Cabo Delgado wa Musanio Niasa. Sakaleli wampula nune Rajab Asar me mikrofonu central teknika João Rassau. Maleke mpentana kamudimiha na kamulevela na kamukupela na kamunawanila na watu. Yoka lenkala mirema na kumakuniru wa novala nasa.